Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Hai, dengan aku Salsa di Spada. Selamat pagi teman Pre 2.

Hari ini Kamis ya, di tanggal 21 Mei 2026. Aduh, pagi ini tuh aku lumayan agak-agak nostalgia ya teman berdua. Mungkin kalau kamu sering baca novel ya. Kalau novel itu kan kalimat-kalimatnya itu penuh romantisasi. Jadi pagi ini tuh kayak cahaya mentari tuh nembus kaca studio. Terus kayak siluetnya itu ngebentuk memori yang apa ya teman berdua. Wah, kaca jendela sekolah. Karena zaman sekolah dulu tuh aku lumayan sering duduk tuh di dekat jendela gitu loh teman berdua. Jadi kayak pagi-pagi udah di kelas gitu ya kan. Jadi siluet-siluet kayak gini tuh ngingetin aku dengan semangat anak-anak sekolah. Ditambah lagi nih ya, di suasana pagi ini itu di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat udah pada rame ya, lumayan ya di jalan ini teman berdua. Soalnya aku kan memantau jalan depan kantor. Anyway ya, di kesempatan kali ini teman berdua sampai jam 10 nanti ya, dengan aku menemani kamu di

Buat kamu yang sedang memulai hari, teman Pro 2, semoga pagi ini gak cuman sibuk aja, tapi juga hangat. Gak hanya produktif aja, tapi juga hidup.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

lihat semangat teman-teman semua pagi ini ya. Semoga semua langkahnya dimudahkan ya kan. Dan ya, semoga semua yang teman-teman Produa pelajari tadi malam sampai kurang tidur hari ini ya bisa dicerna juga, bisa dipelajari dengan mudah di sekolah materi-materi dan pelajaran yang mungkin nanti akan diujiankan ya kan. Atau ini lagi fase ujian, soalnya teman aku bilang sekarang tuh lagi pada ujian-ujian sekolah. Teman Produa, kalau kamu gak bisa minum kopi pagi, mungkin bisa coba ngeteh di pagi hari. Ini bukan... Pas banget edisi hari ini Kamis 21 Mei diperingati sebagai International Tea Day. Dan memang ini tuh menjadi hari peringatan tahunan ya teman Produa yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dirayakan setiap tanggal 21 Mei.

aku sempat bingung beberapa waktu lalu. Ternyata teh itu banyak banget jenisnya, bahkan dari bunga-bungaan ya jenisnya, rasanya. Terus makanya ada orang yang kayak ngoleksi berbagai jenis teh gitu, biar ya nggak menunya itu-itu aja mungkin ya, menu tehnya.

apa tujuannya ya diperingati setiap tanggal 21 Mei. Ternyata tujuannya untuk mendukung rantai nilai teh yang berkelanjutan dari ladang hingga cangkir. Wah, hangat banget sih ini teman Pradua. Yuk ngeteh dulu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ngeteh dengan secangkir teh di pagi hari, teman pro 2, satu buku, kemudian baca sedikit, ya kan, itu bikin kita juga jadi lebih fresh. Sambil mengulik isi buku, ya, mungkin ada sejarah yang tertoreh di dalamnya. Sama seperti hari ini, teman pro 2, ya, Reformasi Indonesia 1998. Momen mengenang perubahan besar menuju era demokrasi dan keterbukaan adalah gerakan politik dan sosial besar yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dimulai dari krisis ekonomi dan protes mahasiswa. Peristiwa ini ya membuka era baru demokrasi di Indonesia setelah lebih dari 3 dekade pemerintahan otoriter.

seperti yang kita tahu teman berdua, kalau krisis moneter Indo-Asia ya tahun 1997 ini sangat amat keras ya, memukul ekonomi Indonesia, menurunkan nilai rupiah secara drastis dan memicu inflasi, juga pengangguran massal, ketimpangan ekonomi, korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN yang meluas di bawah Orde Baru, ini memperparah krisis kepercayaan publik. Dan tekanan terhadap pemerintahan Soeharto juga meningkat dari dalam dan luar negeri, termasuk ini tuntutan mahasiswa di berbagai kota loh teman-teman berdua.

demonstrasi besar bisa dibilang ini dimulai awal tahun 1998 ya, dan mencapai puncaknya ini pada Mei. Kemudian penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei juga memicu kemarahan nasional dan kerusuhan besar di Jakarta dan kota-kota lain yang menelan banyak korban jiwa. Wah, kalau lihat sekarang juga mungkin ya teman Pro 2, lihat nilai rupiah yang anjlok lagi. Yang kemarin udah anjlok, sekarang anjlok lagi teman Pro 2 juga. Rasanya rasa-rasa melihat sejarah yang kemarin ya. Dan nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Ini berdasarkan data dari Bloomberg, teman Pro 2. Dolar Amerika Serikat ini menguat hingga menyentuh level 17.705 rupiah, naik dibanding penutupan sehari sebelumnya. Mungkin buat yang bilang ini gak berdampak apa-apa, teman Pro 2, aku baca satu tweet ya kemarin, akan terasa ke diri kita ketika kita tahu gitu. Jadi ada ya bisa dibilang dia seorang ibu yang sedang menyembuhkan anaknya, dan itu bayarnya pakai dolar, teman Pro 2. Baru di situ terasa wah, mahal banget. Bagi kita yang mungkin gak transaksi langsung dengan dolar ya kan, ya akan terasa juga sih harga naik ya, apa-apa juga serba mahal. Tapi ya mungkin sebagian dari kita kayak ya udahlah, gak ada impact apa-apa juga yang signifikan, paling naik berapa ribu doang ya. Belum ngerasain ketika kita berada di posisi yang ini tekanannya besar banget, teman Pro 2.

0: Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

It's been a long... Sering dengar gak sih teman perdua katanya kalau kita punya stres ya atau kecemasan atau ya kesehatan mental dan emosional, cobalah bermeditasi. Yang mana meditasi ini bisa menenangkan respon sistem saraf tubuh. Jadi sangat efektif ya bagi kamu teman perdua untuk membantu mengatasi gangguan kecemasan dan juga depresi. Banyak ya ternyata manfaatnya teman perdua, bisa membantu mengatasi adiksi. Jadi dengan meditasi ternyata bisa mengubah reseptor otak kita yang terkait ya dengan kecanduan seperti zat terlarang atau alkohol dan mengurangi dorongan untuk mengonsumsinya. Ya, dan ini juga bisa mengelola emosi, membantu kita mengendalikan dorongan hati, ya, menumbuhkan empati, juga meningkatkan harga diri. Untuk kesehatan fisik saja, teman perdua, kita bisa mendapatkan kesehatan jantung, ya, meningkatkan kesehatan jantung karena meditasi ini membantu merelaksasi saraf pengatur jantung sehingga efektif menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Dan ternyata hari ini World Meditation Day diperingati sebagai peringatan global yang mempromosikan praktik meditasi sebagai cara meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan juga fisik. Diperingati setiap tanggal 21 Mei ya, dan hari ini mengajak individu dan komunitas di seluruh dunia untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan menumbuhkan kesadaran diri. Wah, oke teman perdua, lanjutin ya meditasi kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sepertinya ya teman Pro 2, hari ini menjadi paket komplit ya. Di hari peringatan, jangan lupa seduh dulu teh kamu, duduk sebentar ya, belajar dari sejarah, di mana sejarah reformasi Indonesia tahun 1998 yang bisa jadi pembelajaran juga di masa kini. Jangan lupa sambil meditasi ya, biar semakin relax juga. Siap-siapin mental teman-teman berdua.

gak sih, gak cuman hari International Tea Day or Reformasi Indonesia 1998 atau World Meditation Day, tapi hari ini juga diperingati sebagai Global Accessibility Awareness Day, di mana ini adalah kampanye

Visibilitas situs web, pelatihan desain inklusif, juga kampanye media sosial. Dan acara ini juga memotivasi pengembang dan desainer untuk mempelajari standar ya, seperti web content ya, web content accessibility guidelines, dan menerapkannya dalam praktik profesional.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development Teman Pradua diperingati di tanggal 21 Mei ya, hari ini di mana hari keanekaragaman budaya sedunia dan untuk dialog dan pembangunan. Tujuannya ya, dia punya tujuan utama sebagai peringatan untuk merayakan kekayaan budaya dunia, juga menekankan peran penting dialog antar budaya dalam mencapai perdamaian juga pembangunan yang berkelanjutan.
1: Tahukah hatimu berulang ku ketuk aku.
0: Secara singkatnya Teman Pradua, dari 2001 UNESCO mengadopsi Deklarasi Universal tentang Keanekaragaman Budaya setelah hancurnya patung Buddha Bamiyan di Afghanistan. Kemudian di 2002 juga Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 21 Mei sebagai hari peringatan melalui resolusi 57/249. Lalu di 2015 pesan hari ini diperkuat dengan dimasukkannya aspek budaya ke dalam agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Juga bertanya ya, kenapa keragaman budaya itu penting? Ya, menurut data UNESCO sendiri, keragaman bukan cuma sekedar warisan aja, tapi juga penggerak kemajuan.
1: Tak pernah sadari aku.
0: Biasanya ya, perayaan dari World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development ini adanya festival seni yang mana biasanya diadakan pertunjukan musik, tari, atau pameran busana tradisional. Gak cuma itu aja, tapi juga ada kuliner internasional ya. Ini seperti mencoba atau berbagi resep makanan khas dari budaya yang berbeda. Gak lain dan gak bukan juga edukasi dan diskusi tentunya Teman Pradua ya. Biasanya menonton film internasional atau mengikuti seminar tentang toleransi dan juga inklusi. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Spada Teman Pradua edisi hari ini ya. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 dengan aku Salsa yang sudah menemani kamu sepanjang pagi ini di Santai Siang, nanti akan dilanjutkan oleh Michael dan tentunya dengan beragam informasi yang menarik. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman berdua di manapun kamu berada saat ini. Kali ini ada aku Michael di Santai Siang ya, dan juga di Pro 2 Hit List pastinya. Jadi kalau yang mau request single favorit di Indonesia boleh, internasional atau macam negara bisa ya. Kalau ada di playlist kita pasti akan aku puterin. Tentunya bisa kamu request via line WhatsApp ya seperti biasa. Nomornya kayaknya gak perlu disebutin lagi lah nomor WhatsAppnya. Aku tungguin terus sampai di jam 12 siang nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Mantrodo, makasih buat yang udah masuk di line WhatsApp tadi, request ya di Pro 2 Headless itu tadi ada siapa aja ya? Saya lupa. Lara ya, Lara tadi udah diputerin ya Utopianya, Rasain Indah. Dan untuk Juliet, ditunggu aja ini kita akan hadirkan singlenya ya. Apa tuh? Remuk ya. Angie Carvalho. Nah, tadi saya nyari-nyari dulu ya. Dan akhirnya udah ketemu. Ya. Jadi tungguin aja. Terus ada yang request lagi nih Mas Teo ya. Mas Teo. Ini maksudnya manggil saya Mas maksudnya. Ini Mas, oh enggak, dia menyebutkan untuk dia ya, Mas Teo ya. Request Hati-hati di Jalan Tulus. Nah, tungguin aja. Tenang, bakal kita puterin semuanya sebelum selesai di jam 12 ya. Jadi tetap stay tune pokoknya di sini di Pro 2 Headlist dan juga di Santai Siang. Nah, ini sebelumnya kita hadirkan dulu lah ya, single dari si Angie Carvalho nih.

0: nih teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol.
1: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 볼게.
1: 인도 teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi
2: kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang,
2: stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

And that was from Noah featuring Ramen Girl, suara dalam kepala. Assalamualaikum teman pro 2, ada Tamlika yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Dan seperti biasa di cuaca Banda Aceh yang entah bagaimana ya, sangat susah untuk bisa diprediksi. Karena beberapa hari yang lalu itu panasnya luar biasa, dan beberapa hari yang lalu juga kita ngerasain angin kencang beserta hujan yang bisa dibilang mirip-mirip dengan badai ya untuk kemarin. Kayaknya kemarin apa beberapa hari lalu? Hari ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Ya ampun, Amerika lupa, 2 hari yang lalu ya. Itu kita ngerasain hujan plus juga angin kencang ya. Waduh, luar biasa ya. Kita takutnya kayak kejadian yang bulan November kemarin, Desember kemarin loh, teman pro 2 ya. November ya lebih tepatnya. Dan aduh, agak-agak gimana gitu ya, pengen keluar kemarin ya. Dan tampilnya juga lagi di luar sih waktu hujan dan angin kencang terjadi. But anyway, dan hari ini kita cuacanya sangat cerah, luar biasa. Dan nanti di jam 14, jam 16.00 atau jam 4 sore itu bakal ada OSI, obrolan seru santai islami, bersama dengan Kak Zamira Bibi, itu founder Hubika House Kreatif. Jadi kita nanti bakal ngobrolin bangkit dan berdaya di era kreatif. Gimana sih? Ya, jadi jangan kemana-mana, masih barengan dengan Tamlika. Ntar kita kembali lagi dengan satu hits yang kita bakal puterin spesial untuk kamu, Charlie Puth, Hero.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaul sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

Nomor 2, Kemenhaj ini siapkan ya makanan praktis selama puncak ibadah haji nanti. Dan kalau kita rangkum, ini ada 3 poin yang bisa Tamlika rangkum. Yang pertama, paket makanan nanti bakal disesuaikan dengan cita rasa Indonesia. Jadi buat para jemaah yang berada di sana itu gak perlu khawatir, oh makanannya Arab mungkin ya, banyak yang tidak terlalu demen atau tidak terlalu doyan dengan bumbu-bumbu Arab yang sangat kuat rempahnya. Dan juga pada orang-orang tua kita yang harus, wah nih rempah-rempahnya harus dikurangin dalam makanannya. Jadi maka Indonesia jadi salah satu opsi yang paling oke ya. Dan itu pasti bisa menyesuaikan dengan lidah kita dan bisa dinikmati oleh banyak jemaah asal Indonesia. Dan makanan ini nanti bakal dapat langsung dikonsumsi tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Dan Kemenhaj juga ini menyediakan 3 juta paket ya makanan siap santap selama Armuzna. Jadi ini udah disampaikan juga ya. Jadi Armuzna itu apa sih Tamlika? Tadi nyebutnya kok terlalu santai gitu. Emang apa? Gak pernah dengar Armuzna. Jadi Armuzna itu adalah fase Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Itu gempok. Ini ya, apa yang bilang singkatan ya, kalau orang nikah samawa gitu, sakinah mawaddah warahmah. Azmuzna, Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi paket ini nanti bakal disiapkan ya untuk menjaga stamina jemaah serta ya biar menjaga energi juga ya, karena mobilitas ketika puncak haji itu sangat lumayan cepat ya, dan harusnya dan juga kita ya para jemaah kita doakan di sana itu dalam kondisi sehat dan tidak lemas. Nah, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj itu Pak Jainal Effendi menyebutkan ya kalau kebutuhan makan siap santap ini mencapai 3 jutaan. Dan Pak Jainal juga melanjutkan nih, sebanyak 1.800.000 paket itu siap disiapkan untuk kebutuhan Armuzna pada 8 sampai 12 Zulhijjah. Dan paket tersebut disediakan 2 syarikah yang bekerjasama dengan PT Halalanto Iba dan Family Food. Dan seluruhnya sudah terdistribusi oleh 2 syarikah. Nih ya kan, sudah disampaikan oleh Pak Jainal langsung. Dan sebanyak 1.200.000 paket lainnya ini disiapkan untuk kebutuhan 7, 8 dan 13 Zulhijjah melalui kerjasama industri Indonesia. Menurut Pak Zainal, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan bahan baku akibat situasi geopolitik global. Nah, menu makanannya ini nanti bakal menyesuaikan dengan cita rasa Indonesia seperti rendang, semur ayam, hingga nasi uduk ya. Jadi biar masyarakat Indonesia atau jemaah yang ada di sana itu bisa tenang makannya, nggak perlu khawatir rasanya tidak sesuai. Dan ya, dan Pak Zainal juga nih memastikan ya makanan siap santap ini dapat langsung dikonsumsi tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Nah, kita doakan ya untuk jemaah di sana itu bisa mendapatkan energi dari makanan-makanan yang diberikan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung ya, sehingga kenyamanan dalam berjamaah ya, dalam menunaikan ibadah haji berjamaah ramai-ramai ya, itu bisa lebih fokus, lebih khusyuk ya. Jadi kita doakan ya, semoga lancar-lancar aja di sana nanti.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 ya, ramai-ramai di sosial media setelah kemenangan dari Arsenal kemarin ya untuk Premier League. Walaupun masih ada menyisakan satu pertandingan lagi, tapi mereka udah mengunci piala Premier League untuk musim ini. Dan bisa juga dibilang euforia di internet itu agak sedikit tertahan ya, gak tahu kenapa. Untuk Indonesia sendiri, memang ada beberapa isu lainnya yang cukup besar sehingga euforia dari Arsenal sendiri itu tertahan. Dan yakin Tamlik ya, itu bakal rame lagi nanti ketika memang mereka telah memastikan atau bagaimanapun hasil nanti mereka di UCL musim ini. Mereka akan bertemu dengan Paris Saint-Germain, dan seperti yang kita tahu PSG di musim ini sangat digdaya, walaupun di fase klasmen UCL awal-awal itu Arsenal berhasil memuncaki klasmen, sementara PSG itu berada di bawah dan mereka berangkat dari playoff. Waduh, agak gimana ya? Dua tim ini sangat bertolak belakang ya. Karena Arsenal di awal-awal musim tuh sangat top tier terus dan sangat memberikan pressure kepada banyak tim, sehingga Arsenal digadang-gadang akan juara UCL musim ini. Tetapi PSG yang katanya wah udah agak melempem nih ya, tapi nggak perlu lama-lama, mereka langsung nunjukin kalau mereka punya hasrat untuk back to back UCL musim ini. Kita nggak tahu bagaimana kabar Dembele ya, karena di pertandingan terakhir kemarin itu PSG ya harus mengganti Dembele di menit 27 karena kesakitan kakinya ya, kembali kambuh. Dan sampai saat ini belum ada update bagaimana dari Dembele ya, apakah dia sudah kembali fit untuk bertanding nantinya atau dia bakal full rehat hanya untuk keluar di final UCL nanti. Kita belum tahu bagaimana hasilnya ya, dan update-update-nya juga belum ada. Apakah ini cedera yang serius atau ini cuma cedera yang ringan saja yang masih bisa dia harus turun lapangan dan beraktivitas seperti biasanya, bertanding seperti biasanya. Kita belum ada informasi sama sekali. Ya, kita tunggu aja ntar bagaimana ya Dembele ya, apakah akan turun di final UCL atau dia akan duduk di bangku cadangan karena kabarnya dia cedera. Belum tahu sih update-annya gimana. Kalau kamu ada informasi boleh kali sharing-sharing sama Tamlika di sini.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak!

0: Assalamualaikum teman Pro 2 ya. Masih barengan dengan Tamlika, tadi udah kita janjiin ya kalau kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber kita. Udah ada di Zoom. Hari ini ada Osi, obrolan seru santai Islami ya. Ini barengan dengan Kak Zamira Bibi selaku founder Hubika House Kreatif, dan kita bakal ngobrolin bangkit dan berdaya di era kreatif. Selamat sore Kak Zamira.
1: Hai, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar
1: biasa. Kita baru pertama kali ya.
0: Iya, kita kita baru pertama kali ini. Ya, ya. Kita sharing-sharing hari ini. Kebetulan banget ya pas jamnya Tamlika yang bakal kita ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, Kak, dan kita kan bakal ngobrolin bangkit dan berdaya di era kreatif ya. Tamlika udah pernah dengar era kreatif itu bahkan di tahun 2017, 2016 di mana gadget itu udah mulai dibilang kayak wah ini udah masanya gadget, di masa udah kreatif orang udah ada punya platform masing-masing ya. Mungkin sebelum itu enggak ada platform untuk share atau apa ya bahasanya, kayak nge-post, nge-publish karyanya sendiri, kecuali ada kayak majalah, kayak apalagi koran, terus komik dan lain-lain yang mungkin saat itu aksesnya masih kurang. Tapi sekarang kan sudah mulai nih, orang personal secara masing-masing udah mulai platform yang gampang untuk di reach sama mereka masing-masing. Nah, di era kreatif ini bagaimana sih Kak? Ini kan udah gadget udah mulai lebih gokil lagi nih, teknologi udah mulai ada lagi nih, saingan manusia udah banyak nih, bukan sesama manusia lagi, udah dengan digital lain-lainnya. Nah, kalau ngedefinisiin era kreatif, terutama di era-era sekarang yang teknologi itu bagai ya cukup banyak, itu bagaimana nih Kak sekarang?
1: Jadi sebenarnya sebenarnya udah banyak dibahas ya, cuman semoga hari ini kita punya angle yang berbeda ya, ada tambahan sudut pandang yang bisa diambil teman-teman semua. Jadi kita mesti lihat dulu nih definisi era kreatif itu sebenarnya apa. Pada intinya tuh seperti ini, era kreatif itu ada empat, yang pertama itu menekankan pada gagasan, gagasan atau kreativitas yang bersumber dari ide, gagasan yang otentik. Itu yang pertama yang harus dipahami. Gitu. Yang kedua, kepada kearifan lokal atau local wisdom. Kita punya local wisdom apa nih sebenarnya? Yang ketiga, itu ada di kemajuan teknologi. Dan yang keempat sebenarnya itu dampak. Dampak kita tuh sebenarnya mau ngasih dampak apa ke dampak yang lebih luas, ke orang yang lebih luas. Nah itu sebenarnya di era kreatif. Dan sebenarnya era kreatif ini bukan melulu sebenarnya tentang gadget atau tentang teknologi gitu, tapi ada poin tadi yang sebenarnya harus kita usung ya di era kreatif ini gitu. Jadi kalau sekarang gampang viral nih, terus orang pengen buat sesuatu yang mudah ditangkap orang, yang itu fun, yang itu menyenangkan, yang penting dia viral. Tapi lupa sama asas-asas yang lain gitu. Misalnya sebenarnya hari ini orang juga lebih banyak butuh untuk diedukasi masalah misalnya kreativitas, diedukasi masalah bisnis misalnya, atau diedukasi masalah kearifan lokal tadi. Jadi sebenarnya empat hal tadi yang bisa kita usung di era ekonomi kreatif, terutama di ekonomi kreatifnya ya, tapi secara umum di era kreatif ini.
0: Nah, untuk kakak sendiri nih ngelihat bagaimana kondisi sekarang nih, orang udah paham belum nggak sih secara menyeluruh nih konteks dari era kreatif ini, atau orang secara nggak langsung aja ketemu, oh ternyata ini loh era kreatif. Itu bagaimana kak, kalau ngelihat situasi

0: sekarang?
1: Iya, kalau lihat waktu berjalan sangat cepat, informasi sangat cepat gitu ya, setiap hari kita ada berita baru, ada info baru, ada yang viral baru gitu. Saya sih agak khawatir gitu ya, terutama di generasi muda ini nanti semakin berpikirnya tuh jadi pragmatis yang pertama.
0: Okay.
1: Yang kedua berpikir instan. Nggak mau lagi apa ya, mengasah kreativitasnya, padahal katanya era kreatif kan, tapi karena ada target-target cepat akhirnya itu malah dikesampingkan gitu.
0: Okay.
1: Jadi ini yang tren apa sih, ikut aja dulu trennya biar viral, atau kita nggak punya, lebih cenderung senang meniru gitu ya gagasan orang lain. Misalnya satu satu konten creator hari ini membahas satu topik, semua hampir semua membahas itu gitu ya. Jadi saya khawatir dengan pola seperti ini malah akan mempengaruhi kreativitas anak muda itu sendiri gitu. Jadi hanya harus dipahami dulu sih sebenarnya era kreatif ini apa gitu kan ya, menekankan pada hal-hal apa saja.
0: Nah, tadi melanjutkan juga kalau kita misalnya ada konten kreator yang ngobongin misalnya, terus kita ngikut FOMO lah bahasanya, ngikut ngekor ya, kucuk-kucuk-kucuk kita ngekor apapun opini dia, kita iakan gitu, kita menebalkan opininya. Nah, ini tuh sebenarnya sebuah hal yang down atau downgrade-nya dari kita sebagai manusia gitu ya, pengen oh kreatif tapi karena ada opini yang lebih besar, ya kita pengen ikut dia dulu, ntar kalau kita udah besar baru kita coba keluar dari bubble itu. Ini yang membuat anak muda itu khawatir, atau sebenarnya kita tuh ada potensi untuk lebih besar lagi nih Kak, ke depannya, terutama di era kreatif ya?
1: Nah itu dia, karena kan tadi ya informasi datang begitu cepat, kita tuh nggak sempet lagi ya setiap hari itu berpikir apa nih yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya edukasi misalnya, apa yang harus saya kenalkan. Kita cuman nunggu tren, ya boleh sebenarnya itu untuk pemula itu nggak masalah ya, mengikuti tren, kemudian untuk memancing views, tapi jangan dijadikan itu pola yang seterusnya gitu. Kita tetap harus punya ciri khas gitu, kita tetap harus punya namanya otentitas ya, maksudnya satu yang orisinil, yang otentik dari diri kita itu apa. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman muda. Kita nggak apa-apa teknis caranya itu mengikuti, tapi kita tetap kembali pada orisinalitas kita, ide-ide otentik kita itu kita harus punya. Karena hari ini mudah sekali orang meniru tanpa kemudian melatih dia berpikir ya, asal amati, tiru, plek gitu, ATP. Padahal sebenarnya kan amati, tiru, modifikasi. Tapi modifikasinya ini akhirnya hilang karena apa? Kita dituntut untuk berpikir cepat tadi. Ya, ya udah ya. Apa hari ini tren, dia ikut. Apa yang hari ini naik viewsnya, dia ikut. Akhirnya ya, dia nggak punya ciri khas lagi gitu. Padahal banyak hal yang bisa dia angkat untuk memperkenalkan dirinya gitu. Apa sih yang unik dari diri kita sendiri ini apa gitu.
0: Oke,
1: nah, gitu.
0: Nah, tadi kakak ada sempat mention ya kalau kita tuh di dunia serba cepat. Ini sebenarnya memang tuntutan dari pasarnya sendiri. Bagaimana kita tuh anak muda ya di luar sana, wah, ternyata pasar kayak gini nih, audiensnya pengen kayak gini, kita ngikut aja.
1: Iya.
0: Dan itu kadang-kadang pikiran anak-anak muda tuh overthinking duluan untuk melaksanakan itu. Dan bagaimana sih kak kita beradaptasi dengan dunia yang cepat ini, tapi tetap juga bisa kreatif gitu, punya ciri khas sendiri, enggak plek ketiplek kita ngejiplek punya orang kayak gitu.
1: Iya, nah ini memang tantangan banget ya, pasar gitu ya. Kita dengan dalih ingin mengikuti pasarnya begini, kemudian yang disukai seperti ini, tapi kita jarang meriset gitu sebenarnya kebutuhan mereka itu di mana.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu ya. Jadi kita hanya melihat kebutuhan yang besar tanpa melihat lagi sebenarnya kebutuhan di dalam mereka itu apa, gitu. Sehingga apa kita polanya ya itu tadi. Nah, sebelum memahami kebutuhan pasar yang banyak, harusnya kita ngelihat ke dalam diri, ke dalam diri sendiri. Sebenarnya aku itu punya kekuatan di mana? Lagi-lagi kembali ke mengenal diri itu ya. Kalau saya lebih mengajak anak-anak muda itu untuk kamu tuh punya pembawaan alami apa? Kamu suka di bagian mana? Gitu. Dan kamu, satu lagi di era kreatif tadi, pengen punya dampak untuk masyarakat luas itu di bagian apa?
0: Gitu.
1: Jadi nanti akan ketemu tuh. Sebenarnya kalau kita buat konten, kalau kita posting apapun, itu sebenarnya kita harus punya tujuan. Gitu, jangan asal ikut. Oh, kita udah punya tujuan di era kreatif ini, kita nggak akan FOMO tadi pertamanya. Kedua, nggak akan overthinking lagi. Karena kita punya segmen. Kalau dari sisi bisnis kan itu penting ya.
0: Betul.
1: Di sisi kewirausahaan itu memang setiap orang, setiap personal itu punya segmennya sendiri. Setiap produk itu punya segmennya sendiri. Jadi ya nggak perlu overthinking. Kalau misalnya like kita postingan kita belum naik gitu ya. Ya, kita sedang menuju ke sana karena kita punya segmennya sendiri. Dan ini sebenarnya bukan terbatas dari postingan atau konten sih. Konten postingan apalagi sekarang iklan. Itu sebenarnya hanya teknis cara aja. Cara media gitu ya. Media. Kemudian teknologi itu kan sebenarnya satu platform yang untuk memudahkan pekerjaan kita aja. Gitu. Jadi kita harus dipilah-pilah juga.
0: Gitu. Nah, menarik tadi ada dua sih poin yang Tamlika bahas. Tapi nanti kita bakal bahas satu-satu. Dari satu dulu deh. Ciri khas ini melanjutkan juga. Kadang-kadang kan kita zaman sekarang ini kayak wah, ada orang yang jago nyanyi, mungkin ciri khasnya nyanyi. Ada yang punya pembahasan tertentu yang dia suka, jadi ciri khasnya dia. Cara dapat uniqueness dari masing-masing kita nih, ciri khas kita biar kita juga nyaman, nggak merasa kalau kita tuh harus berubah karakter. Kadang-kadang kan banyak ya, kita mencari ciri khas, oh tergantung orang yang suka. Seperti itu, jadi kita jadi topeng orang lain gitu. Padahal,
1: nah, itu dia.
0: Padahal aslinya kita gak sampai segitu. Dan itu bikin para kreator di luar sana tuh agak sedikit stres gitu. Kadang-kadang harus jadi topeng. Nah, biar kita nyaman dengan ciri khas kita, uniknya kita, dan orang juga bisa nerima ternyata ini keunikannya kita tuh disukai gitu. Tanpa perlu kita harus nge-decrease kita sendiri masing-masing.
1: Ya, pertama itu tetapkan tujuan sih. Kalau kita punya tujuan besar dalam kehidupan kita, itu tadi ya, kita ingin punya dampak, bukan sekedar cari validasi. Bahasanya kayak gitu ya sekarang ya. Tapi kita benar-benar punya tujuan bahwa diri kita ini mau punya dampak di bagian apa. Itu tetapkan dulu. Yang kedua, kita pahami chain-nya orang lain. Mereka tuh sebenarnya pengen dibantu di bagian mana. Gitu. Sebenarnya di luar sana tuh ada problem-problem apa sih? Temukan problemnya, kemudian matching-kan dengan tujuan kita. Kita kan sebenarnya di era kreatif ini mencari masalah ya. Gitu. Jadi kita kan problem solver. Harusnya anak muda itu bisa menjadi problem solver, bukan nambahin persoalan. Bangsa ya. Bukan nambahin persoalan masyarakat. Tapi orang-orang anak muda ini harusnya bisa memecahkan masalah dalam masyarakat. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus sabar. Kita nggak buru-buru. Nggak buru-buru pengen sukses. Nggak buru-buru pengen terkenal. Nggak buru-buru khawatir kalau followersnya masih sedikit. Gitu ya. Jadi artinya nikmatilah prosesnya. Gitu. Yang pertama tujuan, yang kedua kita punya menemukan pain orang lain, yang ketiga adalah tadi berproses.
0: Okay.
1: Karena tanpa proses itu nothing sih.
0: Okay, berarti kita mulai
1: tiga itu sih yang anak-anak muda juga harus pikirkan biar tetap survive ya.
0: Oke, okay. Nah apa bisa kita samakan kak uniqueness atau ciri khas kita tuh dengan branding diri? Ini kan juga jadi kosakata yang sering, itu bisa berarti kak ya?
1: Keunikan itu termasuk dari personal branding.
0: Oke. Okay.
1: Dan personal branding itu juga besar dari seberapa sabar, seberapa panjang dia itu yakin dengan keunikannya itu. Gitu. Kalau dia sendiri nggak yakin dengan keunikan dirinya, ya personal branding itu tidak akan terbangun.
0: Okay.
1: Sebentar begini, sebentar begini, sebentar ingin seperti ini, sebentar ingin jadi itu. Nah, itu nggak akan terbangun.
0: Oke. Okay. Berarti itu juga part of personal branding ya. Oke, oke. Boleh lah. Dan Tamlika juga kayak cari-cari ciri khas sendiri.
1: Iya, memang harus ya.
0: Memang harus ya. Walaupun kita enggak jadi content creator, apakah unik dalam diri itu personal branding itu diperlukan? Kadang kan orang enggak banyak yang tahu kita, tapi kita pengen ada uniknya. Itu sebenarnya bermanfaat atau ada nilai lainnya nih enggak?
1: Ya sangat.
0: Oke.
1: Okay. Dimanapun kita berkiprah, kita perlu menyampaikan ciri khas kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bagaimana cara kita tahu ciri khas itu? Ya kita mengenali lagi diri. Sederhananya gini, kita itu happy di mana?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Mengerjakan sesuatu itu bisa bertahan di bagian mana? Di bagian apa misalnya. Kemudian pekerjaan kita atau aktivitas kita itu yang itu menoleh ke kita gitu ya. Artinya wah, kamu keren ya di sini gitu. Atau diapresiasi itu di bagian mana? Itu juga harus tahu. Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi ketiga ini kemudian ketika dikelola dengan baik, maka dia akan menemukan ciri khas itu tadi. Baik itu di tempat kerja, kemudian dia sebagai staff mungkin ya, atau apalagi dia sebagai leader ya. Kalau dia sebagai leader, dia tuh ini harga mutlak.
0: Okay.
1: Kalau seorang leader tidak punya satu keunikan yang dia bawa, yang dia yakini bahwa itu nilai ya, bukan hanya keunikan. Itu ya bagaimana dia akan mempengaruhi positif orang-orang di sekitar.
0: Okay.
1: Nah gitu.
0: Okay.
1: Dimanapun diperlukan sih, di perguruan tinggi, di sekolah bahkan nah, gitu. Karena hari ini eranya memang ingin semua orang muncul ya dengan kekuatannya itu, dengan tujuan bisa menyelesaikan persoalan orang lain. Itu dulu, jangan untuk popularitas dulu.
0: Oke, okay. Yang dekat-dekat gitu. Dulu berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dekat-dekat
1: nanti
0: dulu.
1: Populer itu bonus. ada sendiri waktunya. Gitu.
0: Ada
1: anak-anak
0: sendiri.
1: Muda kan pengen cepet populer, pengen iya. Cepet naik. Ya. Padahal semua butuh proses.
0: Iya. Nah di era-era sekarang kan bisa dibilang kalau terkenal itu jadi goals terakhir ya. Padahal kan
1: Benar. Seperti
0: yang tadi kakak bilang, kalau populer atau dikenal oleh orang itu kan bonus ya sebenarnya.
1: Iya sebenarnya itu bonus. Seberapa konsisten kita? Dengan tujuan kita, maka itu sebenarnya akan otomatis akan kita dapat gitu. Bukan tujuan utama sebenarnya.
0: Tapi banyak ya orang-orang kejadian yang dia cuma bikin konten biasa-biasa aja tiba-tiba terkenal. Tapi ada orang yang betul-betul niat dalam hati, tapi ya mungkin karena dia pengen ngebu-ngebu terkenal itu ya kak ya. Jadi
1: iya,
0: akhirnya lama nyampainya segala macam. Nah,
1: apalagi sekarang viral.
0: Ah iya.
1: Jadi,
0: betul.
1: Nggak perlu pakai berpikir, nggak perlu pakai ini, pakai itu. Kalau dia cuma tujuan viral, ya cuma sebentar.
0: Oh, iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Cuma sekali viral, habis itu nggak ada lagi.
0: Iya.
1: Mending
0: iya.
1: Yang konsisten, terus-menerus.
0: Nah, tadi yang tadi Tamika pengen bahas itu kan ada segmen ya. Ada segmented setiap audiens yang kita rangkul kayak gitu, atau niche-nya kita, keruknya kita. Nah, setelah kita udah mulai konsisten ini kak, ini kan kadang-kadang ada orang yang content creator pendidikan, education, terus ada yang content creator mungkin otomotif dan lain-lainnya. Di masing-masing ceruk itu kan beda-beda nih kak segmennya dan beda-beda nih audiensnya, ada yang rame, ada yang sedikit dan lain-lainnya. Mungkin kita di ceruk ya atau di tempat yang kita pengen segmen itu ternyata sedikit ini kak. Biar tetap konsisten ini sebagai kreator di luar sana, teman Pro 2 ya. Waduh, ternyata videoku cuma dinonton segini kecil. Kadang-kadang kan angka itu jadi penyemangat ya kak ya. Nah,
1: iya, betul.
0: Biar kita tetap semangat juga, nggak cuma sekedar ngelihat apa ya angkanya gitu, nggak ada benchmark patokan sehingga kita tuh lemes dan tiba-tiba hilang gitu.
1: Jadi pertumbuhan dan jadi besar itu tidak selalu baik sih.
0: Oke.
1: Pertumbuhan yang pesat kemudian jadi besar itu tidak selalu tidak selalu baik. Tapi tidak selalunya harus kita perjuangkan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menjadi lebih baik itu harus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Artinya ya sesuaikan aja sama diri kita. Kalau kita bukan tipe orang yang punya target-target besar gitu ya, itu ya, target-target sedang itu sudah bisa kita nyaman dengan diri kita. Kan yang penting kita nyaman, gitu ya. Kemudian yang penting kita konsisten. Kemudian yang lagi dampak itu kan tidak harus mercusuar ya, langsung boom, habis itu mati gitu. Saya teringat kisahnya Nabi siapa ya yang pengikutnya itu cuma 9 orang selama berdakwah gitu. Dan salah satu Nabi itu yang dakwahnya itu 950 tahun tapi pengikutnya sangat sedikit. Gitu. Artinya di sini kita diajarkan bahwa yang sedikit itu bukan kemudian lemah, gitu ya. Yang sedikit itu bukan kemudian jelek, gitu. Tapi yang dilihat itu kan prosesnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini termasuk saya ya mungkin ya, yang tidak punya target yang sekali besar sekali ya, nyamannya aja gitu. Karena itu tadi pertumbuhan yang pesat itu belum tentu representatif gitu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi tetap konsisten aja, biarkan waktu yang menjawab gitu ya. Jadi kita tetap konsisten di apa-apa yang ingin kita sampaikan aja.
0: Terika tadi kata kakak kalau angkanya makin gede itu makin gak, kadang-kadang gak baik ya. Itu kan ya, bisa
1: belum tentu baik
0: ya. Itu sering terjadi. Nah, Tamlika teringat ternyata ada orang yang viral dulu-dulu, mungkin dia bahas sesuatu terus viral, rupanya ada yang hate gitu, gak suka gitu. Baru teringat oh ternyata betul juga sih, angka yang tiba-tiba naik belum tentu baik ya. Nah ini bagi kreator di luar sana yang kita mungkin gak sengaja nih, tiba-tiba bikin, tiba-tiba boom, yang kita gak bisa kendaliin algoritma, kita gak bisa kendaliin orang di internet. Biar kita tetap konsisten, kadang-kadang udah kena angka nih kak, biasa wah semangat, terus tiba-tiba down, ada yang nge-hit lah, ada yang nge-DM lah, ada yang hate speech dan segala macam yang mungkin orang gak suka, padahal kita gak ada bikin masalah sama dia ya.
1: Nah,
0: kita nih sebagai orang sebagai kreator, biar tetap bisa nge-maintain konten kita lebih oke, nge-edukasi, nge-bikin sharing kepada orang banyak, problem solver tanpa harus terganggu nih dengan yang simpang siur di belakang itu yang sangat tajam lah mulutnya netizen.
1: Iya, jadi orang teman-teman kreator yang sudah lama berkecimpung di dunia ini pasti punya cara ya, tetap maintain energinya gitu. Yang saya tahu itu ada 3 circle tuh yang teman-teman harus paham. Ada circle of control atau lingkar kendali, ada lingkar pengaruh, ada lingkar kepedulian, gitu. Jadi kalau ada speech, kemudian orang tidak suka, berarti kan itu sudah tidak berada di lingkar kendali kita.
0: Betul.
1: Tapi sudah berada di luar kendali kita. Ya sudah, dikasih batas aja.
0: Okay.
1: Gitu. Lalu yang ada di lingkar kendali kita apa? Gitu, ya itu, kita harus terus belajar. Harus terus apa, rendah hati. Gitu, ya. Kemudian mencari ilmu. Itu kan semua berada di lingkar kendali kita. Jadi kita fokus aja ke situ. Kan ada ya, misalnya ada komen-komen di satu postingan itu tidak semuanya dijawab kan.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi ternyata itu bagian dari ada creator itu membatasi mentalnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada pertanyaan atau komentar yang tidak perlu dijawab atau ditanggapi. Ada yang komentar yang dia tanggapi. Gitu. Jadi fokus aja sama yang mensupport, ya, kemudian yang apresiasi gitu. Kalau nggak mengapresiasi ya udah, itu bukan kendali kita. Toh mereka kalau nggak suka dengan konten-konten kita ya boleh dilewatin aja.
0: Iya betul, betul.
1: Views itu kan kita juga nggak tahu siapa aja yang melihat kan, itu kan cuma angka.
0: Betul. Oke. Dan di zaman sekarang ini kak, yang bisa dibilang kreatifnya udah banyak nih, orang-orang yang terjun sebagai konten, sebagai kreator di luar sana cukup banyak. Bahkan ada yang baru memulai sekarang ya. Nah, apakah itu terlalu telat nggak sih kak untuk ngikut, atau memang sebenarnya nggak ada masalah, terlambat itu nggak ada sebenarnya? Dan soft skill apa sih yang harus kita punya ya pengen terjun di kreator, terutama yang pengen fokus ke creative planner nih kak?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini saya pengen lurusin dulu ya buat teman-teman bahwa menjadi kreator itu ada dua. Yang pertama memang dia ingin menjadi dirinya kreator digital, gitu ya. Yang kedua, menjadi kreator itu bagian dari bisnisnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi harus dibedain dulu. Kalau yang pengen jadi kreator digital, berarti dia sudah membangun diri, membangun personal brand-nya dia untuk menghasilkan di dunia digital itu, gitu kan, dan berbagai platform pastinya. Yang kedua, dia menjadikan digital ini sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas bisnisnya. Oh, nah, ini kan satu yang berbeda.
0: Gitu.
1: Nah, kalau saya pikir ya, era kreatif ini memang harus benar-benar dipilah.
0: Okay.
1: Kita mau di bagian mana nih? Mau yang jadi kreator digital yang murni, membawa pesan-pesan yang sesuai dengan dirinya, atau ingin membesarkan bisnis lewat dunia digital. Okay. Itu dulu. Karena itu akan menentukan target yang berbeda kan. Gitu. Jadi kalau yang tadi boleh diulang nggak pertanyaannya apa tadi Mas?
0: Soft skill.
1: Soft skill ya. Okay. Nah, kalau yang di creator ini jelas ya. Soft skill itu kan berkaitan dengan bagaimana orang itu melihat diri kita. Gitu, bukan bagaimana sebenarnya soft skill dan hard skill pasti. Okay. Nah, soft skill itu tadi membangun empat komunikasi, gitu ya, kemudian otentik tadi, membangun originalitas, itu semua soft skill.
0: Okay.
1: Gitu. Kemudian hard skillnya ya jelas yang berhubungan dengan platformnya, alat-alatnya dan seterusnya, itu hard skillnya gitu. Jadi kalau yang untuk bisnis tadi, menjalankan bisnis aja, soft skill itu sudah apa ya, tumbuh berlipat-lipat.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi asal kalau anak muda udah berani wirausaha, udah punya brand sendiri, otomatis soft skill itu bertambah. Di semua hal,
0: Oke.
1: hampir semua, hampir 70% top skill-nya itu akan bertambah. Jadi sebenarnya cara berpikirnya mulai aja dulu.
0: Oke.
1: Maka nanti soft skill-mu akan bertambah.
0: Oke, iya.
1: Nyemplung dulu.
0: Mm-mm.
1: Belajari hard skill-nya.
0: Mm-mm.
1: Karena kalau nunggu kita itu skill banget, ya itu akan dimulai-dimulaikan.
0: Iya, betul.
1: Jadi mulai aja dulu. Ini sebenarnya ciri khas motivasi wirausaha ya. Mulai aja dulu, nah gitu. Artinya apa? Bener memang mulai aja dulu. Nanti kan semuanya bisa kita pelajari sambil jalan. Tapi yang jelas kita harus punya target. Kita harus berbisnis dengan ilmu, dengan knowledge. Nah, itu nggak bisa asal juga.
0: Iya. Itu asal nyemplung aja dulu ya, ntar
1: asal nyemplung dulu, baru nanti itu sudah skillnya udah otomatis ya.
0: Oke.
1: Kalau orang sudah mau memulai, sudah berani memulai, otomatis skillnya bertambah, mau soft skill ataupun hard skill.
0: Berarti
1: itu lebih... pengalaman saya mendampingi teman-teman remaja dan teman-teman dewasa juga, membuat produk ya, produk, membuat bisnis. Cara berpikirnya berbeda, cara dia melihat peluang berbeda, dia berkomunikasi berbeda, itu sudah langsung otomatis. Jadi kalau mau nambah skill, ya udah mulai dulu.
0: Oke. Berarti learning by doing ya kak ya?
1: Ini ya learning by doing.
0: Learning by doing itu banyak orang yang takut nanti nggak jago pegang kamera.
1: Itu dia. Karena tapi. Ada dua tuh. Biasanya dia itu suka menunda.
0: Oke.
1: Yang kedua dia terlalu perfeksionis.
0: Nah,
1: dua hal yang menjadikan kita itu menunda apa nggak maju-maju ya?
0: Oke. Iya. Perfeksionis jadi salah satu ini ya, jadi salah satu hambatan juga ternyata ya.
1: Iya. Dan teman-teman Gen Z itu banyak banget loh yang perfeksionis.
0: Itu.
1: Jadi harus nunggu hebat dulu, bagus dulu. Gitu.
0: Iya, mungkin karena terlalu takut dengan ini ya, internet mungkin ya. Ini takutnya
1: iya, terlalu, ada salah macam. Terlalu takut hate speech ya.
0: Padahal kalau kita mulai dari pelan-pelan aja, ntar kita juga belajar sendiri pelan-pelan ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Wah, udah banyak banget kita. Oke, kita udah banyak banget udah ngobrolin era kreatif, terus bagaimana tadi upside down-nya harus penuh dengan perhitungan juga ya, tapi harus nyemplung dulu.
1: Betul.
0: Harus nyemplung dulu bagaimana ngelihat uniqueness masing-masing, terus harus ngebedain kreatif digital sama dengan bisnisnya bagaimana, dan juga tadi harus pandai ngelihat ceruk atau segmen masing-masing. Terima kasih Kak, luar biasa kita udah sharing-sharing cukup lama. Mungkin mungkin terakhir deh Kak, ada yang pengen disampaikan pada teman Pro 2 yang lagi dengerin kita ya kan, yang pengen nyemplung ya tadi atau masih ragu atau udah nyemplung tapi masih kurang motivasinya dan lain-lainnya. Silakan Kak.
1: Iya, sesuai tema ya mungkin ya, bangkit dan berdaya. Itu bangkit itu kan tidak harus terpuruk ya, baru bangkit gitu. Tapi bangkit itu bisa dimaknai sebagai terus bergerak aja dan terus berproses. Gitu. Di zaman di era kreatif ini, memang yang paling menentukan itu salah satunya ada resiliensi ya, atau setangguh apa sih kita berada di era ini. Kadang orang ada yang muncul hanya untuk survive. Ada orang yang muncul memang untuk tuang, ya kan? Tapi ada beberapa orang masih yang muncul untuk memberi dampak.
0: Okay.
1: Nah, kalau teman-teman itu punya tujuan besar, perubahan gitu ya, bisa merubah situasi. Yang ketiga ini harus teman-teman anangkan ya. Kalian muncul untuk memberi dampak kepada orang yang lebih besar. Orang lebih banyak gitu ya, jadi bukan sekedar cuan, bukan sekedar ya memang survive mode itu memang harus ya di era sekarang in this economy gitu.
0: In this economy.
1: cuman memberi dampak itu juga harus kalian pikirkan. Begitu aja sih.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Zamira Bibi udah
1: kasih kembali.
0: Sharing-sharing luar biasa. Dan itu dia teman Pro 2 di OSI hari ini, itu obrolan seru santai Islami dengan tema bangkit dan berdaya di era kreatif bersama Kak Zamira Bibi. Udah cukup banyak, kayak panjang banget kita ngobrol ya, enggak apa-apa deh ya. Karena ilmu-ilmu ini harus kita sharing-sharing juga. Terima kasih Kak Zamira, semoga nanti kita bisa bertemu kembali lagi di lain kesempatan. Oke, okay. Thank you Kak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu. OSI, obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Just cause you are my Shazzy. Anyway, teman berdua ya, ini kita udah mulai terbenam matahari dan sudah menjelang waktu ibadah sholat maghrib ya, lebih kurang 7 menit lagi di jam 18.50. Ya, habis ini kita akan bergabung dengan beberapa lagu religi yang akan kita putarin ya, sambil menunggu ibadah sholat maghrib. Buat kamu yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Kalau nanti tiba-tiba lagi di jalan dan suara azan, kamu bisa mampir dulu ya ke masjid terdekat dengan yang kamu lagi berhenti gitu, atau kamu lagi di jalan gitu ya. Buat kamu yang muslim ya, terutama ya, waktu maghrib itu pendek banget, jadi jangan sampai itu terlewat. Jadi kalau lagi di jalan dan ada masjid di sekitar kamu yang terdekat, langsung ke sana, langsung sholat maghrib dulu, baru lanjut pulang atau kemana kegiatan kamu selanjutnya ya. Jangan buru-buru, santai aja ya di perjalanan ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, next Tamlika bakal puterin satu hits dari Haris J. Rasulullah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Ma'un fi afatil lisan. Bermula bab yang keempat ini, yaitu pada menyatakan kebinasaan lidah. Di dalam bab yang keempat ini diterangkan tentang kebinasaan lidah, karena lidah ini kalau kita tidak pandai menjaganya, memeliharanya, maka dia akan membinasakan kita sendiri. Seperti yang dikatakan, lisanuka asadul laka, lidah kamu itu singa bagi dirimu sendiri, ataupun lidahmu itu ular yang berbisa bagi dirimu sendiri. Artinya, salah-salah dia dapat menerkam orang itu sendirinya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna khataral lisani azim wala najata min khatrihi illa bisimti. Falizalika madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asimta wa hasa alaihi faqala man samita naja. Artinya, ketahui olehmu, hai segala orang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat itu, bahwasanya kebinasaan lidah itu amat besar. Terjadi kebinasaan lewat lidah itu amat besar. Bahkan le kejadian-kejadian gara-gara kata-kata yang keluar dari lidahnya itu dapat mematikannya sendiri. Kalau dalam istilah yang lain, senjata makan tuan. Sehingga salah-salah di dalam ngomong, di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam mengatakan kepada orang yang lain, ini dapat membinasakan diri kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan tiada lepas daripada kebinasaan lidah itu melainkan dengan diam daripada berkata-kata. Kebinasaan yang terjadi lewat lidah itu baru kita terlepas dengan kita diam daripada berkata-kata yang tidak penting dan yang tidak faedah, apalagi menyakiti hati orang yang lain. Karena kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu ibarat pisau, ibarat jarum yang tajam. Tapi kata-kata itu bukan, yaitu memotongkan tangan, bukan memotongkan kaki, tapi kata-kata itu menusuk hati. Kata-kata itu mencincang-cincang jantung dan hati. Kalau hati sudah tercincang-cincang, jantungnya telah tertusuk, maka yang lain ini akan ikut tersusuk. Maka ada juga oleh para ulama membandingkan kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang tersebut yang menyakiti hati orang yang lain, itu ibarat racun yang dimakan oleh seseorang. Bila seseorang memakan yang mengandung racun tersebut akan membahayakan perutnya, sehingga terjadilah dalam perut tersebut rasa sakit yang sehingga
perlu buang BAB dan sebagainya karena mengandung racun sedikit. Kalau racun tersebut mengandungnya fatal, itu salah-salah mematikan nyawa, salah-salah bisa membunuhkan orang itu sendiri. Maka begitu pula kata-kata tersebut yang keluar daripada lisannya seseorang, kadang-kadang menyakitinya itu sedikit, kadang-kadang menyakitinya berat, kadang-kadang dapat membinasakan dirinya sendiri, dapat yaitu membunuhkan dia sendiri. Nauzubillah. Maka karena demikian itulah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang yang diam itu, dan Rasulullah menyuruh ia atasnya. Rasulullah sendiri menyuruh seseorang untuk diam, walaupun memang ada juga diam daripada yang hak itu syaitan. Itu kalau memang wajib dia ngomong dan ngomong atas kebenaran, itu kadang-kadang jadi wajib. Seperti yang dikatakan qulil haq walau kana murran, katakan olehmu yang benar walaupun itu pahit. Itu kalau seandainya benar. Tapi kalau seandainya kata-katanya dapat menyakiti hati orang lain, kata-katanya dapat menusuk hati orang lain, maka ini justru sangat berbahaya. Maka oleh karena demikian Rasulullah menyuruh kita untuk diam daripada berkata-kata yang tidak ada faedahnya, yang tidak terasa penting, yang kadang-kadang salah-salah dari omongannya, dari kata-katanya, yang sehingga menyakiti orang lain, sehingga marah orang lain. Maka Rasulullah bersabda, man samita naja, artinya barang siapa diam niscaya lepas daripada kebinasaan lidah itu. Siapa yang diam lepas daripada kebinasaan lidah. Karena sering sekali orang kadang-kadang awalnya kata-katanya gemarit awai pun betoi, karena kapan yang dah gemarit karena betoi pun nari pah le pah pah pah pah alian kahana pah pun narit god alian kahai ke jaga ali alian kahai ke kontrol li sehingga kah menyakiti god. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asimtu hikmah wa qalilu fa'ili, artinya bermula diam itu yaitu mempunyai ilmu hikmah. Jadi bak diamnya na ilmu hikmah, sehingga menyok khalut urang khalut khuluah nyo hanggebi pegahaba diam. Biasa khalutnya terjadi dalam bulan puasa. Bagi contoh mbak dayah-dayah, dayah kutakru, dayah abu payabasi dan dayah yang lain, biasa aja nyo urang khalutnya nyo diam, karena memang salah satu syarat ji yaitu diam daripada berkata-kata. Maka sesuai da'u sebagaimana pegah oleh Rasulullah, asumtu hikmah, yaitu diam itu yaitu mempunyai ilmu hikmah. Ada suatu hikmah yang paling besar di situ. Karena dengan diam tersebut kita dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena salah-salah dah mari, salah-salah dah pegang khabar, mudah usah. Iaitu ilmu, kebanyakan manusia tiada mengetahui akan dia. Diam tersebut mempunyai ilmu hikmah. Diam yang mempunyai ilmu hikmah ini, iaitu diam daripada berkata-kata, bahkan daripada barang yang tidak penting. Nyo ialah sabuh ilmu yang memang kebanyakan urung hana gedepu. Karena kebanyakan manusianyo, kebanyakan getanyo segala amari galak ada pegah haba yang kadang-kadang rut dalam narit yang hana penting, yang sehingga dapat menyakiti hati orang yang lain. Padahal diamnyo sabuh ilmu hikmah. Tapi diamnya, yaitu wadak cik fil makan. Diam bak tempat draw je. Daim bak barang hana penting pegah. Daim bak menyakiti orang lain. Mamanya perle ke semua but. Perle yaitu tak ulang ilmu. Yang sikap barang penting. Yaitu ilmu laduni, yaitu ilmu kebanyakan manusia tiada mengetahui akan dia, yaitu ilmu laduni. Bak diamnya na ilmu laduni, na ilmu hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit orang merejakan akan diam itu, ditat urang yang aim, yang ik pegah, yang ik perkenggutun do daripada pegah haba. Yang lu urung segala amarit. Malah kadang-kadang watai ke pegah haba karut dalam mengumpat. Malah kadang karut dalam berbohong. Dan sebagainya, dan sebagainya. Adum pegah lo, mana pun yang dah pegah kata kejadian. Padahal yang kepegahnya mengumpat orang yang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yatakaffalu li bihifdhi ma baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Artinya, barang siapa mengakui bagiku dengan memeliharakan barang yang antara dua dagunya yaitu lidah, dan memeliharakan akan barang yang antara dua kakinya yaitu fardhi dan zakat, niscaya aku akui baginya dengan masuk ke dalam syurga. Rasulullah berkalan sebuah hadis, so mantang yang tanggung kelun, so mantang yang akui kelun dapat memeliharakan barang antara yaitu dua dagunya yaitulah lidah, dan antara dua kakinya yaitulah farji kalau perempuan, zakar kalau laki-laki, maka Rasulullah menanggung, artinya mengakui, aku akui baginya dengan masuk ke dalam syurga. Karena sangat sulit memelihara lidah. Lebih-lebih tanya ngong-ngong akrab. Sehingga kadang-kadang roh bergurau, roh bercanda, barang yang hana penting tak pegah, roh pegah. Menansit yaitu farji, kemaluan. Dan yaitu zakar, kemaluan laki-laki. Karena orang menyoka sigur dalam zina, lebih-lebih aman dengan melakukan zina, sehingga roh mazina lah. Padahal roh dalam zina ke kedua kali, maka mudah untuk roh kali yang kelih, sehingga roh laju-laju dalam zina. Sedangkan zinanya nyo kagak pegah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu paling keji
dan jih paling buruk jalan. Maka karena demikian nyokunyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang semantang ya ai tanggung kelun dengan memelihara lidahnya dan farjinya lun tanggung kurungan surga. Karena memang berat bak pelihara lidah dan berat bak jaga farjinya. Semoga tanya ku jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwiya anna mu'azzabana Jabal radhiyallahu an qal ya Rasulullah awsini qala a'badillah ka'annaka tarah wa'ad nafsaka fil mauta wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amlakulak min haza kullih wa asyara biyadihi ila lisani. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku. Maka sabdanya, perbuat olehmu akan ibadah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan dia. Anta'budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau ibadah akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah. Kau sanggup buat tingkatannya oleh Mu'ad bin Jabal. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Bila kamu tidak melihat Allah, maka yakinkanlah Allah melihat kamu. Menyuruh tanya, han sanggup pada tingkatan pun? Kakak pada tingkatan yang kedua? Nya han sanggup, kakak tak merno. Jadi lagi yang pertama wasiat oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Perbuat olehmu akan ibadah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan dia. Dan bilangkan olehmu akan nafsumu di dalam bilangan orang yang mati. Karena memang nafsunya yo dapat membahayakan kedanyu. Sehingga kepegah oleh Rasulullah bin Mu'ad bin Jabal, nafsunya buta golong dalam orang yang mati. Ada dia nafsunya ya bayang hak menteng dapat ke bayang hana hak bek muncul je. Mak yang perle, mak yang kewajiban ada je beritim nafsunya, beritim kerja. Mak barang yang perintah ada je beritim kerja. Cuma nafsunya kebanjara ada je beik tak kendali le katanya. Bahkan nafsunya ada je buta golong. Sajan urung yang mati. Artinya kebanjara nafsunya baik membedah, baik mengarahkan kepada membinasakan katanya. Dan jikalau engkau berkehendak, niscaya aku khabarkan akan dikau daripada barang yang yaitu terlebih memiliki bagimu daripada sekalian ini. Wahai Mu'ad bin Jabal, bila aron kehendak, lun akan lumbritih baron, akan lumbritahu baron dengan sabah barang yang barangnya lebih drone miliki ketimbang daripada atabunuh. Kadang bak masalah ibadat berat bila seandainya tak ibadat seolah-olah dapat melihat Allah. Atau bak nafsunya baik dah pegat lagi orang mati. Ya mungkin berat. Tapi na sabuh barang yang na bak kata wahai Mu'ad bin Jabal, nyo yang lebih kata miliki daripada atabunuh. Bahkan katanya bila betul-betul ik tak kendali, dapat tak kendali. Maka bawatan dia pegang oleh Rasulullah dan mengisyaratkan ia dengan tangannya kepada lidahnya. Jadi lidahnya nyo na bak katanya, dan lidahnya sebetulnya nyo barang yang perlu tak kendali dan barang yang perleh dan miliki, artinya beruh dan marit macam-macam.
sehingga pegah oleh Rasulullah Bang Mu'ad bin Jabal nyo lidahnya kuhnyo nyo berbetul-betul legata tak miliki artinya baik salah tak mari baik ruh tak pegah kata-kata yang nak faedah malah salah-salah dapat menyakiti orang yang lain. Wa anisiddiq radhiyallahu an annahu kana yadhi'u hajran fi fihi yamna'u biha min kalam wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadza aw radanil mawarid. Artinya, dan riwayat daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwasanya adalah ia menaruh akan batu di dalam mulutnya. Hadirin hadirat sekalian, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ngepeduk bate balidah supaya menegahkan ia dengan dia daripada berkata-kata. Supaya beruh kemarit barang yang hana faedah. Tak penting tak. Ngepuweh betul kemarit. Yang kira-kira hana penting. Kaku. Mengintan lidah ngembete. Yang sehingga hana kemarit. Yang dumnan. Oleh. Abu Bakar As-Siddiq. Bak gejaga lidah goyang. Dan adalah mengisyaratkan kepada lidahnya itu. Rupanya. Yang ke lidah. Bak gejaganya berat tahan. Dan berkata, inilah yang mendatangkan akan aku beberapa kejahatan. Nyo lidahnya aku. Salah-salah dapat datang kejahatan. Dapat terjadi kejahatan. Maka dipegang oleh para ulama. Katanya segala mutamarit tak fikir. Al-fikru qabla ribhan wa nadamu ba'dal kusran. Fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Bawai tak fikir leh, tidak nak marit. Tidak nak pegah apa tak fikir leh. Apa yang belum pegahnya je kebahaya. Apa yang belum pegahnya je kemudarat. Apa yang belum pegahnya letat, iaitu ejekan dari gop dan sebagainya. Ya, malah menyakiti gop, nyo baik tak marit beranggahu. Ya, benar. Karena salah-salah yang membinasakan diri kita yang sendiri. Jadi tak fikir bermatang leh. Kalau tak fikir bermatang, baru dapat debit narit. Baru dapat pegah sekret dua yang mempunyai faedah buat negeri akhirat. Karena menyohana tak fikir leh, nanti menyesal kita yang. Kalau dapat debit narit, kamu menyesal. Waktu kamu menyesal pulang. Ya, benar. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wallahi alladhi la ilaha illahu ma min syai'in ahwaju ila tulis sijni minal lisan. Artinya demi Allah yang tiada Tuhan melainkan ialah tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan membicarakan akan yaitu daripada lidah. Hana lain yang lebih berat, yang lebih mahajat kepada berpanjang tahat dan pencara lidahnya. Dan pencara makna dan pencara berarti tak bicarakan, tak semikir. Baik berangkaho leh katanya. Ya, tak pun main lidah. Baik berangkaho tak marit. Baik berangkaho tak pulih narit. Jadi berpanjang tak penjara. Makna tak penjara lidah tak semikir leh. Waktu tak nak perahabar tak fikir. Berbegot tak fikir. Tak fikir dengan ilmu. Tak fikir ya, dengan ilmu yang jernih. Tak timang-timang waktu tak marit. Supaya narit yang berdebitnya yang narit yang tibit bagitanya benarit hikmah benarit yang faedah dunia wal akhirah. Bermula kebinasaan lidah itu yaitu dua
20 perkara. Bermula kebinasaan lidah itu iaitu 20 perkara. Al-awwalu al-kalamu fima la ya'ni. Artinya bermula kebinasaan yang pertama itu yaitu berkata-kata di dalam barang yang tiada memberi faedah di dalam akhirat. Yang pertama yaitu berkata-kata di dalam barang yang hana memberi faedah di dalam akhirat. Yo perle tawaspadai beruh tanyo menjadi kebinasaan. Yo kebinasaan lidah yaitu tak pegah barang yang hana faedah di dalam akhirat. Temati kita yang tengok orang akhirat dia kebahaya kita yang nariknya. Omongan kita yang menjadi malapetaka kita yang di akhirat. Nyo perle tak tundro baik tamari. Ketahui olehmu bahasanya apabila engkau berkata-kata akan suatu yang sia-sia. Kamari yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, maka sungguhnya telah engkau sia-siakan akan waktumu itu. Kada sia-sia wate al-waktu kasif watenyo lagi pedu ilam tak tahu yak taka mayana tak kau ji kau denyo mayana terlewat ji lewat denyo mayana tak maju denyo ke yang maju ji ke. Jadi kakak tinggal dia yang ikut. Dia dah jahat hantar boleh. Dia dah bubut ham demung boleh. Pakan. Karena kai lewat di hukum. Ya mana. Jadi maka sungguhnya telah engkau sia-siakan akan waktumu. Padahal kau lewat. Padahal bila tak isi dengan zikir, dengan tasbih, membaca Quran dan sebagainya, atau narik-narik yang gogot, atau ta'im, tak dengar ilmu, tak dengar narik yang hikmah yang bermanfaat, maka menjadi manfaat buat negeri akhirat. Tapi karena bono kata marit yang sia-sia, yang hana faedah, malah menjadi kebinasaan begitu di hari akhirat. Dan engkau datangkan dengan ia akan beberapa hisab di dalam hari kiamat. Orang kiamat tengok waktu hisab kabrat kena yo pekembrat kata marit hana faedah. Narit yang sia-sia. Narit salah-salah kadang je kemudarat katanya. Nyokonyo. Gara-gara narit yang sia-sia berat hisab di hari kiamat. Dan jikalau engkau gantikan akan perkataan yang sia-sia itu dengan zikrullah. Tak gantau dengan zikir. Tak muratib. Yang selawut. Atau dengan membaca Quran, atau dengan mengucap tasbih, atau dengan mengucap istighfar, atau dengan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan engkau diam jiwa ujung jihim menyokahana li ada beno kagudaim nisya engkau dapat yang demikian itu akan beberapa pahala di dalam akhirat. Jadi kira-kira hana yang mendapat manfaat bagi akhirat im. Ha baik damari. Ya mana. Dan dapat beberapa derajat yang tinggi kepada Allah Taala di dalam dunia dan dalam akhirat. Karena kau selamat katanya daripada bahaya-bahaya yang dapat mengancam katanya di akhirat. Dengan ta'imnya katanya kau selamat. Cuman yang kemunya hana daim dan marid yang kira-kira dapat memberi manfaat bagi katanya di akhirat. Dengan zikir, baca Quran, dan tasbih, ya, atau nasihat-nasihat yang kau tersampaikan, ada masalah. Mana kau pegah tempat yang lain? Ia menyok imbarat fahla, imbarat muh pegah. Ya, berkata-kata imbarat perak. Bahkan, ladam, bak mari pun get ujung kare kesalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
min husni islamil mar'i darku ma la ya'nihi. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam seseorang manusia itu yaitu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Termasuk kebagusan Islam seseorang ditinggai barang yang hana penting, marit-narit yang hana penting ia ditinggai. Jadi hana marit hal-hal yang hana penting, walaupun memangnya boleh kadang-kadang marit hal boleh ha. Tapi hana

0: yawma Uhud. Fawajadna ala batnihi sakhratan marbutatan minal jumud. Famasahat ummuhu an wajihit turaba. Wa qalat hani allak lakal jannah ya bani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yamna'u ma la yadhuru. Artinya, mati syahid seorang muda daripada kami pada hari perang di Bukit Uhud, di Bakwate perang Uhud jamun, salah sirau orang yang mati syahid yaitu sirau anak muda, anak muda ya, mati syahid bak perang Bukit Uhud. Maka didapat di atas perutnya itu batu yang terikat daripada menahan lapar. Bang kebuka bak perut, rupanya sini anak batai ubiraya. Pakang ngikat batai bak perut, gepetenduk. Bak gepetenduk, ngikat batai bak perut. Kau meninggal rupanya, kau syahid dalam perang. Maka menyapu oleh ibunya daripada mukanya akan debu, kecok tanah, kesampuh bak muka anak lemak. Gekun lemak bak anaknya. Okay, doa. Dan berkata ia, dapatlah kemenangan bagimu dalam syurga. Hai anu, kata akan mendapat kemenangan. Bagi kata syurga, hai anu. Jadi, oleh mak goyan, gak anggap anu goyannya kasa syurga bulan. Kemudian, nekulir Rasulullah, maka sabda Nabi SAW, dan tiada engkau ketahui akan dia. Mudah-mudahan ada ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Kadang kiban dah pegah haju asal syurga bulat-bulat. Haji dah pegah lah. Kadang-kadang narit-narit yang hana manfaat. Kadang narit-narit yang membinasakan orang lain. Kadang narit yang menyakiti hati orang lain. Ini yang kata bohbah haji. Ya, kata boh masalah si, kata boh hal yang mendapat siksaan si. Ya, maka rupanya walaupun urungnya nurun syahid, tapi menyohana gejaga narit nyoh sabah masalah si, sabah hal yang berat di hari akhirat. Maka rupanya nepegah oleh Rasulullah, ya, narit-narit yang dapat membahayakan yang hana manfaat nyau yutun, maka geyuim le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada engkau ketahui akan dia. Mudah-mudahan kadang-kadang ada ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat dalam akhirat, dan mudah-mudahan ia menegahkan akan barang yang tiada memberi mudarat akan dia. Kadang-kadang naga tundro, kadang-kadang menegahkan akan barang yang tiada memberi mudarat. Hana getun barang yang hana memberi mudarat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna haddal kalami fima la ya'ni antajalisah fatahki min ahwalika fi asfarika min aljibal wal birari wal bihari allati ra'aitaha malakiz bafi. Artinya, ketahui olehmu bahwa had perkataan pada barang yang tiada memberi faedah dalam akhirat itu yaitu ehna batasan teh batasan ji batasan narik yang hana memberi faedah ke akhirat, yaitu bahwa engkau duduk dengan seorang, tak duduk dengan orang pegah-pegah abang, maka engkau berhikayat cerita itu daripada kelakuanmu di dalam perlayaranmu pada dayak musafir, dan cerita kata gunung, kata basawit, kata bangunan macam-macam daripada bukit dan daripada daratan dan lautan dan barang sebagainya yang kau lihat akan ia dalam safarmu itu, yaitu yang perkataan yang tiada berdusta dalamnya. Memang yang narik hana dusta, narik yang memang nak tak kalon dan tak cerita apa yang tak kalon, yang tak pegah hatanya, yang termasuk barang yang hana penting, hana penting untuk akhiratnya, hana faedah untuk akhirat. Berarti cerita yang lagi-lagi kan, yang enggak anggap cerita yang hana penting, cerita yang hana memberi faedah katanya untuk akhirat. Malah kadang-kadang bau pegah-pegahnya karuf mempegah lain-lain yang kira-kira dia kemudarat kegetanya di akhirat. Maka berhati-hatilah hadirin hadirat sekalian, bak katanya marid, bak katanya pegah habang, baik sampai kita yang salah pada mari. Ya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Arba'in fi Usuluddin, pun pegang oleh Imam Ghazali dan setengah daripada perhimpunan perkataan yang dah memberi manfaat dalam akhirat itu, iaitu berhikayah kelakuan berlayar, pegah data dalam safirnya, kelakuan makanan dalam negeri itu, menghikayahkan adat mereka, menghikayahkan segala kelakuan manusia, menghikayahkan segala kepada ini manusia, dan menghikayahkan segala perniagaan manusia, yaitu perhimpunan yang engkau lihat akan kebanyakan manusia yang mengelok membicarakan dalamnya yang barang hana penting. Maka mari kita yang terjaga lidah kita yang, supaya kita yang dapat selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya dapat bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Editama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman bro 2, jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lamung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Benar. Tapi emang kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu bener-bener kopi tubruk pakai gula kan orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sama sekali. Kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow.

0: Iya, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga yes. sebenarnya berkah juga gitu kan?
1: Berkah banget itu. Setelah sekian lama lost contact, mm-hmm. tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama Tifa, mm-hmm. akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah tiga, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama Tifa udah tiga, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, rilis nggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wah, wow, itu. Iya, udah bisa jadi ini album ya, EP.
1: Benar,
0: ya.
1: Wow. Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksi aja tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul okay. kan kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio. Bener. Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget.
0: Sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: ya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya. Wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan?
1: Iya, enggak.
0: Gitu enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya gitu.
1: Pasangannya kan. Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu.
0: Betul.
1: Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakini diri lu kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. Karena enggak semua orang itu sempurna, kan? Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atuh. Gitu, asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan. Maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan. Ya enggak cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan. Bisa mengerti, enggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan. Capek juga kalau berantem
1: terus. Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu
0: dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yeri T5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: gitu. Sibuk recording ke vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Bener. Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk apa, untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Jadi akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul. Emosinya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih, alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuma mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling
1: aku
0: berani.
1: Aries. Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow,
1: gokil. Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, okay. jadinya udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener. Karena aku gak punya SIM,
0: okay.
1: buat bawa mobil Elf, beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda,
0: bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener, oke itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya, itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada
0: di. Oh, udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu. Ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, bener-bener penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama
0: beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Wow, bener-bener. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak gimana? Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright. Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: masih ada harapan.
0: Ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ketrigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Tadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: Kingston di 90 Kamar PKHS. Ya, demikian tadi untuk MLC-nya sudah kita ikuti ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Kembali untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini beraku Juli kuhadirkan buat kamu, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Tetap stay tune. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya, dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink age ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Oke, teman Pro 2 yang terus stay tune di 92,6 MHz, kembali informasi ku pilihkan buat kamu semua aja, khususnya buat kaum muda nih ya, biasanya suka kontak hantik skincare ya atau pemutih wajah. Kira-kira ada dampak buruknya enggak terhadap terhadap wajah dengan penggunaan pemutih wajah atau pemutih kulit ini? Ada ternyata, hati-hati ya. Dan selalu baca label yang tertera untuk mengetahui aman tidaknya bahan yang terkandung dalam pemutih kulit itu ya. Di sini juga teman Pro 2 untuk pada di sini ada 17 merek kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Sebagian besar di antaranya produk-produk pemutih kulit loh teman Pro 2. Jadi memang di sini cermati, kita harus cermati bahan dan cara kerja produk pemutih itu sebelum kita menggunakannya. Bahan beresiko itu merkuri yang pastinya, ada hidrokinon ya, dan ada steroid, ada rhododendron ya. Itu juga bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit wajah teman Pro 2. Bahan yang aman apa-apa aja, ada koji acid, ada albutin dan lain-lain. Jadi benar-benar kamu harus cek lagi di berbagai media atau di berbagai sosial ya. Di Gadget juga, di Google, bahan-bahan yang aman untuk digunakan untuk kulit apa aja. Yang pastinya ada BPOM-nya juga ya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia sekilas informasi buat kaum muda. Jadi benar-benar harus efektif memilih bahan-bahan pemutih kulit ya, sebelum digunakan ya. Lagu-lagu berakam kita dengarkan, tetap stay tune.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar nomor 13 Banda Aceh. Inilah 92,6 FM Pro 2 Banda Aceh. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hingga malam nanti, sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Ada gerakan pemuda subuh dan safari subuh Sabtu. Untuk hari Ahad ada subuh BBC dan subuh Arafah. Yang kami muliakan Imam Si Masjid Raya, Wakil Imam. Di sini ada Ustaz Mufakir berhadir di tengah kita, pengurus Masjid Raya, Imam Rawatib Masjid Raya, juga pembina safari subuh Jumat Berkah Ustaz Amir Handa, Ustaz Ahmad Riziani hadir berada di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada imam kita tadi yang barusan mengimami salat subuh kita. Terima kasih penceramah kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Dr. Walidi Bustamam Usman SHI MA. Insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah dengan tema Kurban Antara Syiar dan Tradisi. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan lupa kurban. Mungkin nanti di mana Intisari kita ambil dan kita laksanakan. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, terlebih dahulu kami menyampaikan ada beberapa kegiatan safari subuh besok Sabtu 23 Mei 2026. Suling TKMA tempat di Masjid Baitul Salahin Pulai Garing. Subuh S3 di Masjid Al-Huda Kampung Laksana. Untuk hari Ahad BBC dan Arafah, BBC di Masjid Al-Mukarramah Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Bandar Aceh. Subuh Arafah di Masjid Subulus Salam Kampung Pungai Bamcun Kecamatan Jaya Baru Bandar Aceh. Juga ada dari safari dakwah Dinas Syariah Islam mengambil tempat di Masjid Bani Salim Kampung Lampasai Kota. Ini khusus Maghrib. Jadi hari besok Maghrib salat berjamaah, kita ikuti safari dakwah. Untuk safari subuh Jumat berkah ke depan, tempat di Masjid Al-Ansar Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Bandar Aceh, tanggal 5 Juni 2026. Demikian dari kami. Terima kasih kepada guru kami Ustaz Dr. Walidi Usman SHI MA. Dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman katibin amma ba'ath. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bi ka'bati kiblata bil qur'ani imama wal muslimina wal muslimatun ikhwana. Fakan Allah Ta'ala fi kitabihil kirim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syanihaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wassadaka Rasulul Kirim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat halaqah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sembari kita nawaitu i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, di pagi subuh yang amat barakah ini, di dalam momentum Jumaat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita bermunajah ke hadiratnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan curahan nikmat dan rahmat kepada kita. Tanpa nikmat dan rahmatnya serta iradahnya, mustahil kita hadir di tempat yang mulia ini. Salawat ma'assalam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok figur yang amat paripurna di segala hal dan ehwalnya. Beliau mampu mengemban misinya dalam rentang waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dalam misi akidah, dalam misi tauhid, dalam misi untuk pensyahadatan umat dengan memakai rumus 3M. M yang pertama mengajak tapi tak pernah mengejek. M yang kedua membina tapi tak sekali-kali menghina, dan M yang ketiga merangkul tapi tak pernah memukul. Itulah Muhammad ibni Abdullah, mampu mengembalikan peradaban jahiliyah kepada peradaban Islamiyah. Beliau menjadi dui fungsi. Satu sisi beliau mampu menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dan juga mampu menjadi qudwatun hasanah, panutan bagi umat dan alam semesta. Di ketika hari ini kita mengklaim diri sebagai ulama, sebagai pengwaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, maka standar seorang ulama tidak hanya pada kapabel ilmu saja, hanya tidak berstandar pada ilmu dan kealimannya saja, tapi standar seorang ulama itu mampu membawa misi dan visi Rasul warasatul anbiya. Setidaknya pada diri beliau ada dui fungsi yang melekat, yaitu uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dan juga mampu memberikan qudwatun hasanah, panutan bagi umat dan alam semesta. Doa restu kita kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan para ulama uzzaman, yang mereka merupakan pelita di tengah-tengah umat. Al-ulama kan nujum, ulama itu laksana bintang yang menerangi jagat raya ini. Itulah kedudukan ulama di tengah umat, adalah menerangi dan menghilangkan kejahilan di dalam tubuh manusia. Ta'zim wa ikraman yang mulia ayahanda rohani kita bersama Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu di Payapasi. Beliau saat ini sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, sedang menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Semoga kita doakan beliau dan keluarganya disehatkan oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusan dunia wal akhirah. Kepada para ulama kita yang lain, semoga senantiasa istiqomah dan mudawamah dalam kebenaran dan dalam ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan ta'ziman wa ikraman kita para imam atau wakil imam hari ini hadir di tengah kita, guru kita bersama Kakanda Dr. Haji Mufakir Muhammad MA. Terima kasih Kanda, dan kepada seluruh guru-guru kami sekalian, terima kasih yang tak terhingga kepada komunitas Jumat Berkah ya, yang dikoordinator oleh Haji Abdul Salam, dan seluruh komunitas lintas PJS, bukan pejabat sementara tapi PJS pejuang subuh, yang telah disebutkan oleh Bapak Haji Abdul Salam. Semoga senantiasa sebagaimana kita hadir di tempat yang mulia ini, berkumpul di tempat yang berbahagia ini, hendaknya Allah kumpulkan kita kelak di yaumil kiamah di dalam syurganya. Hadirin wal hadirat halaqah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami hadir di tempat yang mulia ini bukan bermaksud menggurui, akan tetapi hanya sebatas silaturahmi. Karena sesuai dengan hadis maja ditanya Aceh dari awal sampai Jino, sangat membekas dalam hati urang Aceh. Di dalam hadis majanya gepegah, ramfak langit karena le bintang, ramfak belang musim boh padi, ramfak kaye karena le cabeng, ramfak urang mesambung sedara. Maka momentum silaturahmi nyo harus kita nyo tingkatkan, kita terus melakukan ukhuwah Islamiyah, al jama'atul rahmah wa firqatul azab. Ketika kita berkumpul selalu berjamaah, melakukan salat berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah ya, sampai kita makan bersama berjamaah dengan keluarga kita ya, minum kopi berjamaah, walaupun sampai ke warung kopi judulnya ngopi bareng, tapi sampai ke warung kopi bukan kopi yang dipesan, teh, susu dan sebagainya, tapi selalu berjamaah. Disitulah letaknya keberkahan, di mana dalam berjamaah itu Allah turunkan sifat kasih sayang sesama kita. Tapi di ketika kita berpisah, bercerai, disitulah awal dari perpecahan dan suatu kegagalan yang kita miliki dalam kehidupan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahagian daripada i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, artinya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul dan oleh para sahabat, dan juga bertradisi dari para alim ulama sampai hari ini secara mutawatir, secara terus menerus dari zaman berzaman. Itulah bahagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini dalam rentang waktu sekitar 30 menit tadi sudah dibisik ya, kita mengangkat sebuah tema yaitu kurban dalam dua dimensi, dimensi syariat dan dimensi adat atau tradisi. Di mana kita mengawali dalam surah Al-Qasar yang barusan kita bacakan, surah Al-Qasar bahagian daripada surat Makkiyah, terdiri dari 3 ayat pada urutan surat ke-108 diturunkan oleh Allah di Mekah Al-Mukarramah, di mana ciri-ciri surat Makkiyah pendek dan orientasi di dalamnya tentang tauhid akidah, sedangkan surat Madaniyah diturunkan di Madinah orientasinya tentang muamalah dan siasah, dan panjang-panjang ayat di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai asbab wan nuzul turunnya Al-Qasar ini dapat kita baca baik di dalam kitab tafsir Jalalain Ibnu Katsir dan lintas kitab Mu'tabar dari para mufassir, di mana di saat itu kebanyakan adat tradisi orang Arab, orang Badui, orang jahiliyah, di ketika ada satu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, putra, maka mereka menganggap itu sebuah kehinaan. Sehingga ada seorang kafir Quraisy yang bernama As bin Wail. Mereka dan dia sendiri mengejek Rasulullah dengan sebutan Al-Abtar. Apa itu Al-Abtar? Adalah manusia yang hina, yang putus keturunannya, yang tidak bisa mewarisi kenabian, tidak bisa mewarisi sifat keayahannya pada dirinya, yang tidak bisa mewarisi karakter seorang ayah kepada anak-anak berikutnya. Karena Rasulullah memiliki 7 anak, di antara 7 ada 3 putra yang sangat dicintai. Yang pertama Sayyidina Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Mereka semua wafat pada usia kecil, pada usia di bawah standar baligh. Maka orang Arab berasumsi dan berpendapat bahwa Muhammad itu adalah manusia yang hina, yang abtar, yang terputus keturunannya, yang tidak bisa mewarisi karakter dan mewarisi sifat keayahan yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka pada saat itu Allah menghibur Rasulullah sebagai jawaban dan bantahan terhadap ejekan daripada kafir Quraisy, terutama Ais bin Wail yang menyatakan Muhammad manusia Al-Abtar, terputus keturunannya. Maka Allah menurunkan surat Al-Qausar sebagai jawabannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal Qausar. sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kausar. Al-Kausar bisa kita artikan dalam beberapa makna mufradatnya. Ada makna ni'matun wasi'ah, ni'matun kitir, ni'mat yang banyak, ni'mat yang meruah, yang melimpah. Dan juga ada diartikan Al-Kausar, salah satu sungai yang berada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang intinya adalah hidup kita ini tidak terlepas daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu bisa menjelma sebagai rahmat andai kata kita pandai bersyukur, dan nikmat itu bisa berubah menjadi azab ketika kita tak pandai bersyukur, artinya kita kufur. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Intinya ketika kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, maka Allah tambah-tambah nikmat-nikmat yang lain. Tapi ketika kita kufur atas apa yang diberikan oleh Allah, maka azab Allah paling pedih. Maka kebahagiaan, nikmat bahagia itu tidak mesti dimiliki oleh orang kaya. Tidak ada jaminan orang kaya itu bahagia, tidak ada. Siapapun namanya, sa'adah itu hak prerogatif Allah, diberikan kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia si kaya, si miskin, si alim, si jahil, semuanya akan mendapat nikmat sa'adah, nikmat bahagia di ketika Allah menghendakinya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam Al-Hikam oleh para ulama kita, ya, menjelaskan di sana, inna sa'adah fi manzil qalbin halim wa qalbin syakir, sesungguhnya bahagia itu hanyalah terpaut pada hati yang bersyukur, pada hati yang selalu menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Artinya setiap kita berhak mendapatkan nikmat bahagia dunia wal akhirah yang sering kita bacakan dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu adalah hanyalah dimiliki oleh qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur, tidak ngeluh, tidak galau, hati yang selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, hati yang lembut, hati yang selalu husnuzan atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat dalam fenomena sosial hari ini, rasa-rasanya bahagia itu sudah dimiliki mayoritas oleh orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan. Hidup mereka memang secara zahiriah susah, serba kekurangan, bahkan golongan disabilitas, organ tubuhnya serba kekurangan, tapi kehidupan mereka luar biasa. Wategei mugro-gro dengan anak payah balik uye balik unun. Tapi coba dagelan urang kaya, kadang-kadang wategei menjem-jem dengan nacit urang kaya yang haitim dengan kaki cabut nikmat dengan saking han tengen payah ih ucung bak kaya bak awaknya ih biasa. Sama dengan kebahagiaannya tidak mesti dimiliki oleh orang banyaknya harta, oleh banyaknya jabatan, oleh banyaknya kedudukan, tapi hanyalah bahagia itu terpaut pada hati yang selalu qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, dan selalu lembut atas ketentuan yang diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah halaqah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah amat adil memberikan nikmat kepada setiap hamba, apakah dia kafir atau dia muslim, semua diberi nikmat. Tidak ada makhluk yang hidupnya terlonta-lonta. Tidak ada. Ini jelas termaktub dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ma bermakna lesa. Tidak satu pun makhluk yang hidup di atas bumi ini, yang hidup di atas dunia ini, mereka hidup terlonta-lonta, hidup pangko, hana dibiarkan oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha, kecuali setiap mereka menerima pemberian, menerima rizki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia Islam atau dia kafir, bandung gejuk nikmat oleh Allah. Inilah apa yang tercermin dalam pembahasan tafsir. Di ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dua perbedaan yang sangat signifikan antara kalimat Rahman dan kalimat Rahim. Empat beda Rahman dan Rahim. Kalau kalimat Rahman, Allah bersifat pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih. Apakah dia muslimkah atau dia kafir, semua dikasih oleh Allah nikmatnya. Karena Allah kagum menjanji dalam surat Hud ayat ke-6. Ya. Bandung gejuk nikmat oleh Allah. Ada nama kagubi nyawang, kagubi nafah. Istilah bahasa Aceh, asai kamu gerak jaro, kamu ego, asai kata tim usaha, kagu kana sinan rizki ketanggung oleh Allah. Maka uronyo, dunia dikuasai oleh orang kafir, American Israel dan sekutunya. Nyan hanjit saboh hirun bagi katanya. Orang Islam yang na di Iran uronyo, di Gaza, di Teluk Timur dan sebagainya, bahagian negara-negara Islam di belahan dunia sedang diuji oleh Allah. Pada satu sisi katanya kadang-kadang berprasangka kepada Allah, Allah hana gesayang li kepada katanya orang Islam sabi ditindas li kafi. Pada satu sisi katanya harus muhasabah diri. Di ketika Allah memberikan ujian, cobaan, dan apalah istilah namanya, itu artinya Allah sedang menguji iman, mahabbah katanya kepada Allah. Al-Ankabut ayat 2, Allah memberikan satu jawaban, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Adakah mereka mengira dirinya dengan seenaknya menyatakan kami telah beriman ya Allah kepadamu? Tidak. Wahum layuftanun, padahal kami belum menguji sama sekali. Artinya semakin diuji katanya dengan berbagai cobaan, ujian dan sebagainya, artinya katanya semakin diperhitungkan kualitas iman katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah uji lewat berbagai ujian yang sangat besar, yang pada adat katanya hal sanggup tak ikuti lagi cobaan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Tengah-tengah mangan Nabiullah Ibrahim hidup dalam sosial masyarakat, kagu uji dengan harta. Harta Nabiullah Ibrahim luar biasa. Kambing, unta, ya, domba, biri-biri. Si uro manteng ke kurban, lertuh boh kameng, lertuh boh biri-biri, sertuh ekor unta setiap hari. Getanyo kadang-kadang saboh kaming, saboh lumo, tip uroraya haji nyanjik ke masalah. Jid ba getanyo, hanjid ba ane, jid ba ane, hanjid ba ineng, jid ba ineng, hanjid ba urung si dan sebagainya. Akhir ji jawaban keluarga getanyo, drone saboh kaming, saboh lumo nyan, anamu pe tecek dan ada kena prekupon gop juk manteng. Tapi Nabi Allah Ibrahim saking mahabbah kepada Allah diuja oleh Allah. Ijak syaitan dijelma sebagai manusia, seorang kakek tua. Dibisik, "Hai Ibrahim, memang rokeh waliullah, nabiullah, khalilullah. Tapi golom len akui ken iblis yang dijelma lagi urung tuhanya. Apabila kaming ne kurban dan harta ne infak bak jalan Allah nyan biasa, tapi mungkin roke hai Ibrahim anak ne kurban, keluarga ne kurban apabila nyan perintah Allah." Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Andai kata satu saat Allah gebi anak kepada len dan nyan perintah Allah, nyan akan len ikut kurban, len ikut sembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan sibuk luar biasa digoda Nabiullah Ibrahim. Dijak bak Nabiullah Ibrahim, "Iktiga rona nasi anak yang saboh anak nyan buah hati belahan jantung." Karena kehidupan Nabi Ibrahim pertama beristri dengan Sarah, mupluh tun hana keturunan, kemudian beristri dengan Hajar pada usia 85 tun satu riwayat, baru gesinggahkan Ismail yang soleh luar biasa. Tapi manakala karena anak itulah Ismail diukurbun oleh Allah, tergambar dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Manakala Ismail sudah meranjak dewasa, katruh usia puber, maka Allah gesyariatkan seolah-olah lam lumpo Nabiullah Ibrahim geyu sembelih. Waktu terkejut malam pun tulah malam ke-8 gepenan tarwiyah. Makna tarwiyah, ragu-ragu punyanya lumpo yang datang dari Allah atau dari iblis, manteng ragu koknya. Han mungkin mana ane geyusi ya, ragu. Malam kedua gelumpolom, kamari yakin, maka gebuhnan Arafah. Tarwiyah makna ragu-ragu, Arafah kayakin koknya punyo betui datangnya dari Allah. Baru malam yang ketiga gemulung polom, tiga kali berturut-turut, maka ciri mimpi yang benar itulah mimpi yang berturut-turut sama persis copy paste, itulah datang dari Allah. Baru gepenan nahar, maka uro raya leh sembahyang gesembelih, maka gebuh uro nahar hari sembelih. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di ketiga persoalan mimpinyan ya, gemusyawarahkan dengan Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mazatara." Hai anak lun, hai Ismail buah hati belahan jantung, saya bermimpi Allah mensyariatkan menyembelihmu. Kiban fanzur mazatara, bagaimana pendapatmu? Ya, bagian kohdaku, bagian hidup atau mati, manteng gemusyawarah sih. Padahalnya syariat Allah, perintah Allah. Nyan mesti jadih utuh taku Ismail baksa ahnyan, maka getanyo gesyariatkan setiap uro kurban wajib kohdaku anak saboh dalam keluarga. Nalimong ha? Sembelih saboh, nanam sembelih saboh. Wate datanya tak peduk musyawarah ne nyokat ruhur raya kurban
1: iban to giliran urang yang dakurupin. Pasti jawaban akan timbul dari anak kedanya, ya mak muno mendeng ganjit kali kamu cok kesimpulan bah dakurupin urang draw nilai kamu menyusul pastinya kesimpulan. Atau sebaliknya mereka berambil kesimpulan berpendapat akan pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya. Atau boleh jadi tengah-tengah gedanyo tai ka dikurubun gedanyo ka gadah awaknya iplung. Tapi Allah sangat memahami kemampuan kadar manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hamba apabila hamba itu tidak sanggup. Maka kurbannya dua dimensi, dimensi syariah dan dimensi tradisi. Dalam tradisi urang Aceh uronyo kurbannya sampai uro tasyri. Tapi pada hakikat kurban tidak hanya kita memakan daging, bagi-bagi kupon. Tapi inti daripada filosofis ibadah kurban adalah kita mengudhiyahkan, menyembelih sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Maka urung po kurban wate gesembelih gesunat muakat untuk gesaksikan darah ruh bataku ke unit sempena ke yucok tafaul sebagaimana darahnya uru bak tanoh dengan lancar dengan mudah menokeh bitubit sifat kebinatangan yang na bak diri getanyo manusia. Sifat kehewanan dan kebinatangan manusia sama persih dengan sifat yang ada pada hewan. Manusia punya sifat dengki, binatang na dengki. Manusia na sifat kueh, na sifat sombong, angkuh, cipluh boh sifat tercela dalam ilmu tasawuf anjing maknawi geuheun. Kueh, loba, dengki, iri hati, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nyana bak getanyo dan na bak binatang. Maka salah satu ibadah kurban diterima oleh Allah di ketika lih selesai tak laksanakan kurban sifat hewannya gadeh bak kedaya. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi syariah gedayo mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dimensi tradisi mari gedayo lestarikan. Karena sesuai dengan kaidah usul fiqh muhafadzatul qadim islah wa akhdul bil jadid alal aslah. Memelihara tradisi lama itu baik, tapi melakukan perubahan, meningkatkan perubahan tradisi yang baru yang bersendi syariah itu lebih diutamakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gemarkan, mari kita syiarkan ibadah kurbannya. Tidak hanya kita bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk umat Islam di mana pun berada. Mungkin demikian nasihat singkat pada hari dan subuh yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.